ba fo fo akwa nyina so nya mensa obosu botimi muwa malam tumi muwa opo tumi muwa ma me tumi muwa unya bi so tumi muwa oru akwa nyina be so nya mensa de nyina be di abuwa.